hari sehingga 24 September. Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, ABDB, akan mengadakan eksersis tentera dinamakan Eksersis Hikmat Bersatu ke-7 bermula dari 28 September hingga 7 Oktober. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, eksersis tersebut akan melibatkan kawasan-kawasan perairan, pedalaman, perumahan dan komersial serta jalan-jalan raya utama di beberapa buah tempat di keempat-empat daerah. Orang ramai dinasihatkan agar tidak berasa cemas dengan peningkatan pergerakan anggota keselamatan atau pasukan beruniform termasuk konvoi kenderaan darat, pesawat udara dan pengangkutan laut serta penggunaan bahan-bahan letupan dan piroteknik sepanjang tempoh eksersis. Orang ramai juga dilarang keras daripada menghampiri, memasuki atau berada di kawasan eksersis bagi mengelakkan insiden yang tidak diingini serta bagi memastikan keselamatan awam sentiasa terpelihara. Kementerian Pertahanan menegaskan agar tiada gambar atau rakaman video berkaitan eksersis diambil atau disebarkan di platform media sosial bagi memelihara kerahsiaan serta integriti pelaksanaan eksersis berkenaan. Sebarang penyebaran maklumat yang tidak sahih merupakan satu kesalahan di bawah bab 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148, penyebaran maklumat palsu. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, Kementerian Pembangunan memaklumkan bacaan indeks piawaian pencemaran udara, kualiti udara di negara ini berada pada tahap tidak sihat dan sederhana. Setakat pukul 7 pagi tadi, daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan 123, daerah Blight 117, daerah Tutong 104, manakala daerah Temburong mencatatkan bacaan 90. Jastri akan terus memantau kualiti udara dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan untuk segera menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian kecemasan 995 jika berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan atau rumput. Manakala bagi sebarang aduan mengenai pembakaran terbuka dan untuk mendapatkan sebarang maklumat dan nasihat kesihatan, hubungi talian Darussalam 123. Berita antarabangsa. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal Oktober dengan fenomena El Nino yang sangat kuat diramalkan akan memanjangkan keadaan kering dan menyebabkan jumlah hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG memaklumkan keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan dengan tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu selain laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Menteri Perdagangan Kanada menyatakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan bebas berasingan dengan Filipina dan ASEAN hampir selesai melebihi 90% dengan Ottawa berusaha memastikan kedua-dua perjanjian itu siap menjelang lawatan Perdana Menteri Mark Carney ke Manila pada bulan November. Demikian penjelasan Menteri Perdagangan Maninder Sidhu dalam satu temubual di luar mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi Asia Tenggara di Manila. Usaha perdagangan tersebut merupakan sebahagian dari strategi Kanada untuk mempelbagaikan hubungan ekonomi dan memperkukuh rantaian bekalan di tengah-tengah ketidaktentuan global yang semakin meningkat. Presiden Rusia Tuan Vladimir Putin mengadakan perbualan telefon dengan Putera Mahkota Arab Saudi Putera Muhammad bin Salman dengan kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan memastikan laluan selamat menerusi Selat Bab al-Mandeb dan Selat Hormuz yang menjadi laluan perdagangan maritim utama di dunia. Melalui kenyataan, Presiden Kremlin menyatakan kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan secara terperinci mengenai situasi di Asia Barat dan menegaskan penyelesaian politik serta diplomatik kekal sebagai satu-satunya jalan yang berdaya maju untuk menangani konflik berkenaan. Kedua-dua pihak turut menggesa supaya pertempuran di Yaman dihentikan segera susulan keadaan ketenteraan dan politik di negara itu yang semakin meruncing. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa badan dunia itu supaya memainkan peranan penting dalam membentuk tadbir urus kecerdasan buatan AI global memandangkan dunia kini berusaha mengimbangi potensi teknologi tersebut dengan risiko yang dibawanya. Dalam satu temubual di studio bersama China Global Television Network CGTN di Beijing, dia menekankan usaha China untuk menyokong PBB dalam menjadikan AI lebih mudah diakses oleh negara-negara selatan global serta menggalakkan tadbir urus AI yang lebih baik merujuk kepada penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia WIKO pada bulan Julai. Sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Shanghai pada Julai lalu untuk menubuhkan WIKO sebagai sebuah pertubuhan antarabangsa antara

0: kerajaan bebas dan beribu pejabat di bandaraya yang sama. Puluhan ribu penduduk Yaman terpaksa meninggalkan kediaman akibat peningkatan pertempuran yang menyebabkan lebih 130 ribu orang kehilangan tempat tinggal bulan ini. Ramalan menunjukkan 100 ribu orang dijangka meninggalkan kediaman dalam tempoh 3 bulan akan datang. Houthi yang disokong Iran meneruskan kemarahannya bulan ini. Kebanyakan pelarian yang terkandas setakat ini masih berada di Yaman, tetapi lebih 3,000 orang berjaya melarikan diri dengan bot menyeberangi Laut Merah ke Afrika. Bilangan pelarian diramal meningkat kepada 10,000 pada bulan depan. Pelan Tindak Balas Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR untuk Yaman kurang daripada 20% dibiayai sebelum keganasan yang diperbaharui menyebabkan lonjakan keperluan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan disalurkan ke Harmoni FM.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ya, pada ekspresi pagi National FM seperti yang dijanjikan menerusi ruangan ekspresi pagi di jam ketiga ini ya, kita akan bersama dengan narasumber kita yang sudah pun berada di konti siaran pada ketika ini. Kita akan bersama dengan Dr. Hamizah ya. Terima kasih Doktor kerana berkesudian bersama kami pada pagi ini untuk mengongsikan mengenai dengan penyakit kardiovaskular. Terlebih dahulu mungkin Doktor boleh memperkenalkan diri kepada para pendengar kita. Silakan Doktor.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar sekalian pada hari ini. Pertama sekali, terima kasih di atas peluang untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Nama saya Dr. Hamizah, pegawai perubatan dari Brunei CDC, Kementerian Kesihatan. Jadinya pada hari ini, sepenuh hari jantung sedunia, saya akan berkongsi mengenai penyakit kardiovaskular, iaitu penyakit yang lebih dikenali ramai sebagai penyakit jantung, dan bagaimana kita dapat melindungi kesihatan jantung kita dan jantung orang-orang yang kita sayangi. Jadinya saya berharap pengongsian pada hari ini dapat membantu para pendengar memahami mengapa penyakit kardiovaskular telah menjadi salah satu masalah kesihatan utama di negara Brunei Darussalam, apakah faktor-faktor yang meningkatkan risiko kita serta langkah-langkah mudah yang boleh diambil oleh setiap daripada kita untuk kekal sihat.
0: InsyaAllah ya. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini ya, insyaAllah akan dapat membantu para pendengar untuk memahami mengenai dengan penyakit kardiovaskular ini. Jadi doktor, mungkin boleh doktor terangkan mengenai dengan Hari Jantung Sedunia ini.
1: Okey, jadi Hari Jantung Sedunia ini diperingati setiap tahun pada 29 hari bulan September di seluruh dunia. Ia merupakan hari kesedaran global untuk menggalakkan semua orang menjaga kesihatan jantung mereka dengan lebih baik. Kementerian Kesihatan mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan lagi kesedaran mengenai penyakit kardiovaskular dan yang lebih penting

0: kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti baked beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
1: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
2: Ya, dah hidup sehat, kurangkan kolesterol. Kita berbalik kepada wawancara di pagi ini. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Dayangku Hajah Siti Nur Hamizah, ya, pegawai perubatan yang mana akan berkongsi kepada kita seterusnya bagaimana program pemeriksaan kesihatan kebangsaan ataupun PPKK ini dapat membantu mengesan penyakit kardio vaskular pada peringkat awal.
3: Okey, jadinya program pemeriksaan kesihatan kebangsaan ini, ia diperkenalkan sejak tahun 2019 dan ada menyediakan 4 pemeriksaan saringan kesihatan bagi warga negara dan penduduk tetap stateless, iaitu saringan bagi faktor risiko penyakit kardiovaskular dan pemeriksaan saringan bagi 3 jenis kanser, iaitu kanser kolorektal, kanser payudara dan kanser cervix. Jadinya saringan kesihatan merupakan kaedah yang sangat berkesan dan cost efektif dalam menangani penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Ia adalah cara pengesanan awal penyakit bagi mereka yang belum menunjukkan sebarang tanda atau gejala. Penyakit yang dikesan daripada peringkat awal ini akan lebih mudah untuk dirawat dan dikawal, serta boleh menggalakkan atau mengurangkan komplikasi penyakit sebelum ianya memudaratkan lagi. Jadinya pemeriksaan saringan bagi faktor risiko penyakit kardiovaskular ini akan memeriksa tekanan darah, paras kolesterol dan paras gula dalam darah auda. BMI auda juga turut diukur untuk menilai risiko keseluruhan bagi penyakit kardiovaskular. Tujuannya adalah untuk mengesan faktor-faktor risiko ini lebih awal supaya boleh dikawal dengan lebih mudah.
2: Jadi siapa yang layak ni, doktor, untuk menyertai program pemeriksaan kesihatan kebangsaan ini dan macam mana caranya untuk mereka mendaftar?
3: Okey, so PPKK ni ia ditawarkan kepada warga negara Brunei dan penduduk tetap stateless yang berusia 40 tahun ke atas dan belum mempunyai perjanjian berterusan di pusat kesihatan, klinik atau klinik pakar bagi penyakit yang tidak berjangkit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung ataupun strok. Untuk mendaftar, AUDA boleh menyemak kelayakan AUDA melalui aplikasi BruHealth, pergi ke halaman perubatan atau medical, kemudian menekan program pemeriksaan kesihatan kebangsaan di bawah ciri penilaian risiko. Jadi kita boleh pilih saringan kesihatan yang AUDA kehendaki, kemudian isi soalan yang disediakan untuk menyemak kelayakan AUDA. Jika AUDA layak dan disarankan untuk membuat pemeriksaan saringan, AUDA boleh terus menempah perjanjian di pusat kesihatan pilihan AUDA melalui aplikasi tersebut juga. Satu lagi alternatif bagi AUDA yang tidak mempunyai BruHealth adalah dengan terus hadir walk-in saja ke pusat kesihatan yang berhampiran untuk mendaftar bagi program saringan ini. Jadi jika AUDA layak untuk program pemeriksaan ini dan belum lagi menempah perjanjian, saya sarankan supaya AUDA mendaftar sekarang supaya tidak terlambat. Dengan adanya kemudahan aplikasi BruHealth, AUDA boleh menyemak kelayakan dan menempah perjanjian bila-bila masa saja, di mana saja AUDA berada.
2: Jadi mungkin dah boleh doktor terangkan juga, ya, apakah yang akan berlaku nanti semasa perjanjian saringan tersebut.
3: Okey, jadinya prosesnya mudah sahaja, jangan tidak perlu bimbang lah mengenainya. Sebelum perjanjian, AUDA perlu menjalani ujian darah puasa untuk memeriksa paras gula darah dan paras kolesterol. Biasanya AUDA dikehendaki berpuasa selama 8 hingga 12 jam sebelum ujian ini dijalankan. Dan air kosong biasanya masih dibenarkan sepanjang tempoh berpuasa tersebut. AUDA digalakkan untuk terus mengambil ubat-ubatan seperti biasa, melainkan doktor menyatakan sebaliknya. Dan sekiranya AUDA baru saja rasa kurang sehat,

0: eloklah maklumkan kepada klinik kerana ia boleh menjejaskan keputusan ujian audit jiwaan. Jadinya pada hari perjanjian, jururawat akan menanyakan beberapa soalan mengenai gaya hidup sama ada merokok ataupun ada vaping, tahap aktiviti fizikal dan sejarah kesihatan keluarga Auda. Selepas itu, beberapa pemeriksaan asas akan dilakukan iaitu mengukur tekanan darah serta ketinggian, berat badan dan lilitan pinggang waist size. Lepas tu jururawat kemudian akan menerangkan keputusan ujian darah dan risiko AUDA bagi penyakit kardiovaskular. Sekiranya alhamdulillah keputusan normal, AUDA akan diberikan nasihat untuk kekal sihat serta perjanjian susulan. Sekiranya keputusan kurang memuaskan, jangan risau, jururawat akan merujuk AUDA untuk berjumpa doktor supaya masalah dapat dikesan dan diduruskan lebih awal lagi. Jadinya proses ini mudah dan yang lebih penting ia boleh menyelamatkan nyawa Auda.
1: Ya, betul sekali doktor. Jadi doktor, selain daripada menjalani saringan kesihatan secara berkala, apakah lagi yang dapat dilakukan oleh orang ramai untuk mencegah penyakit kardiovaskular ini?
0: Okey, jadinya melindungi kesihatan jantung ini tidak memerlukan keahlian gym yang mahal atau suplemen yang canggih. Ia bergantung kepada beberapa amalan mudah yang dilakukan secara konsisten. Saya kongsikan 6 daripadanya. Yeah. Pertama, gerakkan tubuh setiap hari. Berjalan pantas ataupun brisk walking di taman atau kawasan kejiranan pun sudah memadai. Di negara kita, kira-kira separuh daripada penduduk dewasa langsung tidak melakukan sebarang aktiviti fizikal yang berintensi tinggi. Jadi walaupun perubahan kecil seperti berjalan kaki setiap hari pun sudah memberikan impak yang besar. Kedua, makan lebih banyak warna di atas pinggan. Jadinya perbanyakkan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan dan bijiran penuh serta kurangkan garam, gula dan makanan yang diproses. Kaji selidik kebangsaan kita turut mendapati hampir 9 daripada 10 orang dewasa tidak mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran yang mencukupi. Selain itu, kita di Brunei mengambil purata 10 gram garam setiap hari. Hampir 2 kali ganda tu daripada 5 garam yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO. Ketiga, jangan merokok dan jangan vaping. Jadinya bantuan tersedia melalui klinik berhenti merokok, KBM, di klinik berdekatan. Lebih kurang 1 daripada 10 penduduk kita masih merokok tembakau. Dan penggunaan vape pun semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Jadi jika AUDA atau ahli keluarga AUDA merokok atau vaping, jangan teragak-agak untuk mendapatkan bantuan. Keempat, kekalkan berat badan yang sihat. Jadi penurunan 5 hingga 10% sahaja pun sudah memberikan perbezaan yang besar. Kelima, dapatkan tidur yang mencukupi dan uruskan tekanan stres. Keenam, ketahui angka kesihatan AUDA dan dapatkan saringan berkala melalui PPKK. Kesihatan jantung sebenarnya bukan sekadar tanggungjawab individu, malah tanggungjawab bersama keluarga dan masyarakat. Fikirkan begini, sekiranya AUDA memasak untuk keluarga, pilihan yang AUDA buat di dapur memberikan kesan kepada semua yang berkongsi meja makan. Sekiranya AUDA merokok atau vape di rumah, semua orang di sekeliling AUDA pun turut menyedut asapnya. Sekiranya AUDA berjalan-jalan pada waktu petang, anak-anak AUDA yang akan melihatnya sebagai perkara yang normal dan sihat. Masaklah di rumah dengan lebih kerap serta kurangkan penggunaan garam, gula dan minyak. Pilihlah kaedah masakan yang lebih sihat seperti mengukus, memanggang atau membakar berbanding dengan menggoreng. Jadinya galakkan setiap ahli keluarga untuk menjalani pemeriksaan kesihatan, terutamanya ibu bapa dan nenek AUDA. Jadi pada peringkat masyarakat pula, majikan, sekolah, masjid dan pemimpin masyarakat turut memainkan peranan penting. Tempat kerja yang menggalakkan pekerja berjalan kaki semasa waktu rehat, masjid yang mengadakan ceramah kesihatan atau sekolah yang mengajar kanak-kanak tentang pemakanan sihat, semua ini dapat digabungkan memberikan impak yang besar. Beginilah caranya perubahan sebenar berlaku apabila keluarga, tempat kerja dan masyarakat sama-sama sama-sama memainkan peranan masing-masing dalam menjadikan pilihan sihat itu sebagai pilihan yang mudah. Jadinya perubahan kecil yang dilakukan setiap hari oleh diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekeliling kita jauh lebih berkesan berbanding perubahan besar yang dilakukan sekali-sekala.
1: Ya, betul sekali. Dan akhir sekali, Doktor, sebagai penutup, apakah pesanan akhir Doktor kepada orang ramai mengenai penyakit kardiovaskular ini?
0: Okey, jantung Auda itu dia berdegup kira-kira 100,000 kali sehari, mengekalkan nyawa Auda secara senyap. Jangan tunggu tanda amaran dan jangan tunggu sehingga sesuatu terjadi kepada seseorang yang Auda sayangi. Mulakan dengan langkah kecil, bergerak lebih aktif, jaga pemakanan dan uruskan tekanan stres. Dan jangan lupa semak kelayakan Auda untuk program pemeriksaan kesihatan kebangsaan. Jadi bersama-sama kita boleh melindungi lebih ramai lagi orang yang kita sayangi daripada penyakit jantung yang sebenarnya boleh dicegah. Dan semuanya bermula dengan satu langkah kecil pada hari ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana sedi mendengar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah, demikian tadi telah pun kita dengarkan perkongsian daripada Dr. Dayangku Hajah Siti Nur Hamizah binti Pangeran Haji Zaini, pegawai perubatan, yang berkongsi kepada kita mengenai dengan penyakit kardiovaskular dengan tema Hari Jantung Sedunia pada tahun ini. Jangan terlepas degupan. Terima kasih sekali lagi, Doktor, atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Hingga kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, alhamdulillah, Auda. InsyaAllah selepas ini kita akan bersama dengan rakan-rakan yang berada di pusat persidangan antarabangsa Berakas. Kita berehat seketika.

Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 tahun 2026 diadakan pada hari Rabu, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 23 September 2026 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung di National FM sekitar pukul 8.50 pagi. Laporan awal menerusi pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar

pukul 9.15 minit pagi. Saksikan juga menerusi siaran televisyen Brunei di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Selamat menyambut Hari Guru ke-36 tahun 2026. Menghayati semula pendidikan demi masa depan yang dinamik. Guru pemangkin, pendidikan lestari dan inovasi.

0: Ya, baik Ahuda. Sekarang kita ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 tahun 2026 dari Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas bersama dengan rakan-rakan juruulas yang berada di sana, Muhammad Khairul Wafi dan Nur Zuhaira. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di studio siaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auda pendengar yang kami hormati sekalian, kami bawakan kepada auda pada ketika ini siaran langsung sambutan Hari Guru ke-36 dari Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pertemuan kita untuk hari ini, hari Rabu, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 23 September 2026 Masihi. Saya Wafi bersama dengan auda untuk membawakan siaran langsung ini. Dan pada ketika ini, saya tidak berseorangan. Saya bersama dengan rakan setugas saya.
2: Bersama saya Zuhaira, yang mana kita bersiaran dari Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas Negara Brunei Darussalam.
1: Pada ketika ini masih lagi kita menantikan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Zuhaira, dari Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ini, kita meraikan sambutan Hari Guru ke-36 dan pada tahun ini, seperti yang kita ketahui, ianya kali ke-36 kita adakan. Dan untuk tahun ini, temanya Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Dan ini membawa maksud peranan guru sebagai tokoh utama yang mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan ke arah yang lebih berdaya tahan, inklusif dan berteraskan nilai-nilai murni. Zuhaira, untuk sambutan Hari Guru ke-36 pada tahun ini, insyaAllah nanti kita akan ikuti juga menerusi siaran langsung ini bacaan intisari surah-surah Al-Quran dan juga intisarinya. Di samping itu kita akan ikuti juga sembah alu-aluan. Di samping itu titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan juga akan ada apa ni Zuhaira untuk majlis sambutan Hari Guru.

0: guru ke-36 ini. InsyaAllah kita juga akan ada mengikuti persembahan, ya.
1: Ya, persembahan lagu Hari Guru ke-35 yang merupakan kompilasi lagu-lagu medley dan juga lagu Hari Guru yang ke-36 yang bertajuk Cahaya Serambi Ilmu.
0: Ini akan dipersembahkan oleh murid-murid sekolah dan juga penuntut-penuntut sekolah. Zuhairah, dapat kita saksikan juga pada ketika ini di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pada ketika ini, jemputan-jemputan yang melakarkan senyuman, mungkin gembiralah untuk hari ini, ya. Yeah. Di dalam sambutan Hari Guru ke-36 di mana kita meraikan jasa, pengorbanan, usaha guru-guru dan tenaga pengajar di negara Brunei Darussalam.
1: Ya, jadi setiap senyuman dan juga pandangan para guru menggambarkan rasa syukur dan juga kebanggaan mereka terhadap pencapaian anak-anak didik yang telah berjaya serta rasa tanggungjawab untuk terus memberikan yang terbaik demi masa depan negara. Dan suasana majlis juga pada pagi ini dihiasi dengan keadaan yang cukup menenangkan. Setiap ahli jawatan kuasa telah memastikan setiap detik majlis berjalan dengan lancar dan teratur, dan setiap persiapan dan perancangan diusahakan dengan sempurna, antaranya memastikan para jemputan diberi arahan yang jelas dan penuh hormat untuk kelancaran majlis kita pada pagi ini.
0: Ya, betul. Dan untuk sambutan Hari Guru ke-36 ini juga, Zuhairah, nanti kita akan ikuti juga penganugerahan anugerah-anugerah khas bagi guru-guru dan insan-insan yang berjasa bagi pendidikan di negara Brunei Darussalam. Kita bercerita sedikit, Zuhairah, mengenai dengan tema pada sambutan Hari Guru ke-36 untuk tahun ini, iaitu Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi, di mana guru juga menggalakkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam kalangan pelajar dengan mendorong mereka menyelesaikan masalah secara kritis dan menghasilkan buah fikiran baharu dan berimpak tinggi. Agama Islam mengangkat martabat guru sebagai murabbi, iaitu pendidik jiwa dan sahsiah pelajar, di samping menyampaikan ilmu pengetahuan yang harus mencontohi sifat-sifat para nabi yang terpuji dan menanamkannya dalam diri pelajar. Guru sebagai murabbi mengutamakan pembentukan akhlak mulia, pembangunan potensi pelajar secara holistik merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Guru juga menjadi pemain utama dalam melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja berilmu tinggi, malah prihatin, beretika dan bersedia menghadapi cabaran masa depan secara lestari. Nauda, pendidikan lestari merujuk kepada pendidikan yang berkualiti, yang berpanjangan dan mampu memenuhi keperluan masa kini tanpa mengabaikan generasi yang akan datang.
1: Jadi dari sudut pedagogi, inovasi berteraskan maslahah ummah seiring dengan peranan murabbi sebagai pendidik yang mesti bersikap inovatif dalam pedagogi untuk memastikan pendidikan kekal relevan dan juga kelestarian. Dan setiap perspektif inovasi hendaklah berteraskan maslahah ummah, iaitu mendatangkan kebaikan kepada masyarakat umum dan bukan sekadar memperkenalkan perubahan yang tidak memberi sebarang manfaat. Dan secara keseluruhannya, guru yang melaksanakan peranan sebagai pemangkin pendidikan lestari dan inovatif berupaya melahirkan pelajar yang bukan sahaja berilmu dan berkemahiran tinggi tetapi juga berakhlak mulia, beretika dan juga memiliki kesedaran untuk menyumbang secara mampan kepada agama, bangsa dan negara. Jadi gurulah berperanan dalam membina kesedaran sivik dan juga memupuk sikap prihatin terhadap masyarakat serta alam sekitar sejajar dengan prinsip maqasid syariah. Guru juga menjadi teras kepada pencapaian falsafah pendidikan negara serta pembentukan generasi yang berkualiti seimbang dari sudut duniawi dan ukhrawi. Dan mereka juga bersedia menerajui masa depan dengan jati diri yang kukuh.
0: Ya, betul. Dan untuk tahun ini juga, Zuhairah, audio pendengar, membawakan subtema Mendidik Dengan Hikmah membimbing generasi harmoni dan inovatif. Ini subtema bagi tahun ini untuk sambutan Hari Guru ke-36 yang mana menekankan para guru, peranan guru sebagai pendidik berwibawa

yang membimbing pelajar secara berhikmah, bijaksana dan beretika dalam membentuk pemikiran yang kritis, kreatif dan berdaya tahan, di samping memupuk khasiat terpuji serta akhlak yang mulia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang ini nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami bekas penutur sekolah Arab ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru ke-36. Jasa cikgu akan tetap kami kenang. Terima kasih cikgu.
2: September 23 adalah tarikh sebagai tanda penghargaan dan penghormatan bagi guru-guru dan pendidik di negara Brunei Darussalam atas curahan bakti dan ilmu dalam mendidik anak bangsa. Setelah negara mencapai kemerdekaan, pendidikan peringkat tinggi berkembang di mana 4 buah institusi beroperasi bagi memberi peluang anak bangsa melanjutkan pengajian di pusat-pusat pengajian tempatan. Universiti Brunei Darussalam ditubuhkan pada tahun 1900.

1985. Institut Teknologi Brunei pula ditubuhkan pada tahun 1986 dan kemudiannya dinaikkan taraf menjadi sebuah universiti pada tahun 2008. Manakala Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa ditubuhkan pada tahun 2007. Di tahun yang sama juga, College University Perguruan Agama Sri Begawan juga dinaik taraf yang pada awal penubuhannya di tahun 1975 dikenali dengan nama Maktab Perguruan Agama Sri Begawan. Pusat-pusat pengajian tinggi tersebut bukan sahaja bagi pelajar tempatan, malahan ianya juga menjadi pilihan bagi pelajar-pelajar luar negara. Selamat Hari Guru buat para pendidik di tanah air.

0: Baik, kadang membawa kita ke pukul 4.15 sampai di petang waktu negara Brunei Darussalam, dan seperti yang dijanjikan, ruangan info daerah edisi khas Hari Guru bersama dengan rakan-rakan dari daerah lain, daerah Tutun dan juga daerah Temburung untuk edisinya hari ini, Rabu 23 September 2026. Jadi untuk pembukaan ruangan info daerah, kita mulakan dengan rakan kita yang berada di daerah lain bersama Syarin Abdullah selepas ini.
1: National FM Radio Brunei.
2: Info daerah dari daerah Blai.
3: Terima kasih cikgu. Suara warga daerah Blai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pendengar setia Radio National FM, setiap daripada kita pasti pernah mempunyai seorang guru yang meninggalkan kesan dalam kehidupan. Ada yang mengajar kita membaca dan menulis. Ada yang mengajar kita mengenal erti disiplin dan tanggungjawab. Dan juga, guru yang bukan sahaja mengajar di dalam kelas, tetapi menjadi insan yang memberi semangat ketika kita hampir berputus asa. Sempena sambutan Hari Guru ke-36 ini, bagi negara Brunei Darussalam, info daerah Blight kali ini mengajak kita sama-sama mendengarkan suara warga daerah Blight dalam menyampaikan ucapan dan penghargaan buat para guru. Daripada ibu bapa, para guru sendiri, anak-anak didik, serta orang awam, masing-masing mempunyai cerita kenangan dan penghargaan tersendiri terhadap insan yang bergelar guru. Jadi, apakah ucapan mereka buat para guru? Kita mulakan dengan suara daripada mereka yang sentiasa melihat sendiri perkembangan anak-anak di rumah. Bagi ibu bapa, guru merupakan antara insan penting yang membantu membentuk anak-anak bukan sahaja dari segi akademik, tetapi juga dari segi akhlak, disiplin dan sahsia. Mari kita dengarkan ucapan daripada ibu bapa warga daerah Blight sempena Hari Guru. Sama-sama kita dengarkan.
4: Assalamualaikum, selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik. Sebagai ibu bapa, kami amat menghargai segala usaha dan pengorbanan guru dalam

0: didik anak-anak kami. Kami percaya pendidikan bukan hanya tentang ilmu akademik tetapi juga tentang membentuk akhlak, disiplin dan peribadi anak-anak. Terima kasih cikgu kerana menjadi sebahagian daripada perjalanan mereka menuju masa depan. Dari saya, Nurjana binti Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayahanda Awang Bili bin Tengah yang bermastatin di kampung Skim Tanah Kurnia, Rakyat Jati, Lorong 3 Selatan Seria, ingin menyampaikan selamat Hari Guru tahun Masehi 2026 kepada anak anda Cikgu Umiyah binti Bili yang sedang mengajar di Sekolah Menengah Sayyidina Hasan, Kampung Kelanas, Bandar Sebagawan, Cikgu Muhammad Julpadilah bin Bili yang sedang mengajar di Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Salihah, Kampung Katok E, dan juga kepada anak anda salah seorang guru sekolah swasta, sekolah pertama di daerah Totong, Cikgu Nurlela binti Bili, dan juga tidak lupa kepada anak menantu saya yang sebagai guru agama, Cikgu Awang Rizal bin Ejusman dan Awang Julkipli bin Abdullah. Semoga abis kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sepatah dua kata ucapan Hari Guru, yaitu berbaktilah kepada bangsa, raja, agama dan juga negara. Didiklah anak bangsamu sehingga ke akhir hayat. Semoga abis kita menjadi seorang pendidik yang disegani dan dihargai. Saya Yahanda Awang Bili bin Tengah serta sekeluarga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sempena Hari Guru ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua guru yang pernah mengajar dan mendidik saya. Tidak lupa juga kepada guru-guru yang telah mendidik anak-anak saya, Muhammad Syahraihan tahun 7 Harmonious di Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah, Sadatul Bukia, Sadatul Ain tahun 5 Bijaksana dan Rahadatul Aira tahun 3 Amanah di Sekolah Rendah Sungai Tali. Terima kasih juga kepada semua guru dari Sekolah Tunas Jaya PJJ Lambang, Sekolah Rendah Beribi, Sekolah Agama Beribi Gadong dan Sekolah Agama Sungai Taring. Terima kasih atas segala ilmu tunjuk ajar, kesabaran dan pengorbanan dalam mendidik anak-anak kami. Jasa guru amat kami hargai dan akan sentiasa kami kenang. Akhir kata dari saya, selamat Hari Guru kepada semua guru. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan. Semoga Allah membalas segala kebaikan cikgu semua. Terima kasih dan selamat Hari Guru.
3: Alhamdulillah, sebagai ibu bapa dan penjaga, barangkali mengambil kesempatan lah sempena Hari Guru ni untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada guru-guru yang membimbing, memberikan komitmen yang tinggi kepada pelajar-pelajar, anak-anak murid. Jadi sudah setentunya pengorbanan seorang guru itu sudah semestinya mempunyai kesabaran dengan menghadapi kerenah-kerenah murid ataupun para pelajar, dan secara tidak langsung para ibu bapa itu membagikan sokongan kepada guru-guru untuk mencapai anak-anak mereka di tahap mendapatkan keikhlasan dalam pembelajaran. Jadi syabas dan tahniah, jasa guru tetap dikenang sampai bila-bila. Dan sempena Hari Guru ini, pengorbanan, keikhlasan dan kesejahteraan guru itu memanglah dikenang sampai bila-bila. Guru umpama pelita hidup, dapat menerang seluruh dunia.
4: Dan kini kita beralih pula kepada suara yang paling dekat dengan dunia pendidikan, iaitu para anak didik. Bagi mereka, guru bukan sekadar seseorang yang berdiri di hadapan kelas dan mengajar. Guru adalah insan yang menegur ketika salah, memberi semangat ketika gagal dan turut berbangga apabila anak didik mencapai kejayaan. Apakah yang ingin disampaikan oleh para anak didik kepada guru-guru mereka? Sama-sama kita dengarkan.

0: bersama.
1: Assalamualaikum, nama saya Mikela. Selamat Hari Guru Si Gujur.
2: Saya Nabila.
3: Saya Fikria.
4: Saya Fatin.
5: Saya Aisyah.
6: Kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di negara Brunei Darussalam.
7: Kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang berada di negara Brunei Darussalam. Tanpa guru siapalah kami.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Farzana Aisyah binti Muhammad Smadi alias Mustika Damia Azahra. Saya mewakili pelajar-pelajar sekolah Arab Baik ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang kami sayangi. Kami bersyukur kerana dapat belajar dalam suasana yang aman dan selesa. Walaupun teknologi dan kecerdasan buatan semakin maju, teknologi AI tidak dapat menggantikan guru sepenuhnya. Kami masih memerlukan guru untuk menerangkan pelajaran, mendengarkan pertanyaan kami dan berinteraksi bersama kami di dalam kelas. Guru juga sentiasa menegur kami ke arah kebaikan dan mengingatkan kami bahawa belajar itu ialah satu ibadah. Ya Allah, berikanlah guru-guru kami kesihatan, kesabaran dan kebahagiaan. Ampunilah mereka dan balaslah segala jasa mereka dengan ganjaran yang berlipat ganda. Terima kasih kerana sentiasa membimbing dan menyayangi kami. Selamat Hari Guru.
6: Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di negara Brunei Darussalam. Yeay!
9: Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru yang mengajar saya, sama ada di sekolah terendah dan sekolah menengah. Terima kasih cikgu di atas jasa-jasa kalian. Thank you teacher. From me, Hans.
1: Nama saya Michaela. Selamat Hari Guru.
3: Saya Ashura ingin mengucapkan selamat Hari Guru, terutamanya Guru Janida dan kepada semua guru-guru di Brunei Darussalam. Thank you.
10: Nama saya Deresh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru and Happy Teachers Day.
11: Saya Adilah ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru sekolah rendah dan sekolah menengah di negara Brunei Darussalam. Terima kasih cikgu di atas jasa-jasanya.
12: Saya Zainal ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di negara Brunei Darussalam. Terima kasih cikgu di atas semua pengorbanan cikgu.
13: Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam. Peranan guru amat besar dalam melahirkan generasi yang berilmu, berdisiplin, berakhlak mulia dan menyumbang kepada pembangunan negara. Terima kasih cikgu atas jasa yang tidak ternilai.
14: Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi menyalakan cahaya harapan dan membimbing langkah menuju masa depan. Selamat Hari Guru kepada semua guru di negara Brunei Darussalam. Semoga setiap titisan keringat dan pengorbanan guru menjadi amal yang terus mengalir pahalanya.
15: Hari ini kita meraihkan insan yang berada di sebalik kejayaan setiap generasi. Kepada seluruh warga guru negara Brunei Darussalam, selamat Hari Guru. Terima kasih kerana mendidik dengan ilmu, membimbing dengan kesabaran dan menyentuh hati dengan kasih sayang.
16: Selamat menyambut Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam. Terima kasih atas segala ilmu, kesabaran dan pengorbanan dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berwawasan. Jasa guru sentiasa dikenang dan dihargai.
17: Kepada semua guru di Brunei Darussalam, saya mewakili pelajar-pelajar ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Dari mengenal huruf hingga memahami kehidupan, banyak yang kami pelajari daripada cikgu. Terima kasih kerana sentiasa percaya bahawa setiap anak mempunyai potensi untuk berjaya.
0: Terima kasih atas ucapan tersebut. Namun di sebalik setiap kejayaan seorang anak didik, ada insan yang sentiasa berada di belakang mereka, membimbing, menasihati dan memberikan dorongan. Kali ini kita dengarkan pula suara dari para guru sendiri. Apakah makna Hari Guru bagi mereka dan apakah harapan mereka terhadap generasi anak didik pada masa akan datang? Marilah kita dengarkan bersama.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Haji Awang Muhyiddin, pegawai pendidikan agama di Sekolah Arab Blaid. bertepatan dengan tema Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Peranan guru pada masa kini semakin mencabar. Guru perlu sentiasa bersedia dan melengkapkan diri dengan ilmu serta kemahiran bagi menghadapi perubahan dunia pendidikan yang begitu pesat. Walaupun kita berada dalam era moden yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi, pegangan teguh terhadap ajaran Islam hendaklah sentiasa menjadi keutamaan. Di samping, terus menjunjung dan mempertahankan nilai-nilai Melayu Islam Beraja demi memastikan kelestarian pendidikan serta melahirkan anak-anak Brunei yang berilmu dan berakhlak mulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam melaksanakan amanah ini. Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik.
0: Selamat Hari Guru. Terima kasih kerana menjadi pelita yang menerangi jalan, menyemai ilmu, membina harapan dan menyentuh kehidupan tanpa mengenal lelah. Jasamu dikenang, ilmumu menjadi bekalan. Semoga setiap ilmu yang dicurahkan menjadi amal yang berpanjangan dan setiap insan yang pernah dididik menjadi saksi indah sebuah pengabdian. Kerana di sebalik setiap langkah anak didik ada doa, pengorbanan dan jasa seorang guru yang pernah membimbingnya. Selamat Hari Guru kepada seluruh insan pendidik di negara Brunei Darussalam.
15: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam bilik darjah. Ia juga tentang membimbing, memberi dorongan, mendengar, menyokong dan sentiasa mempercayai kebolehan para pelajar. Setiap senyuman, pencapaian dan kemajuan mereka mengingatkan kita akan indahnya amanah sebagai seorang pendidik. Kepada semua warga pendidik, terima kasih atas segala dedikasi, komitmen dan keprihatinan yang dicurahkan setiap hari. Semoga kita terus saling memberi inspirasi, berkembang bersama dan memberikan impak yang bermakna dalam kehidupan para pelajar. Selamat Hari Guru. Semoga perjalanan kita sebagai pendidik sentiasa dipenuhi dengan semangat, kegembiraan dan detik-detik yang bermakna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru kepada semua guru dan mantan guru di negara Brunei Darussalam. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada semua mantan guru yang pernah mendidik, membimbing dan mencurahkan ilmu kepada saya. Jasa dan pengorbanan biskita akan sentiasa saya kenang. Dengan ilmu dan tunjuk ajar dan doa daripada guru-guru, alhamdulillah saya dapat mencapai kejayaan seperti yang dinikmati pada hari ini. Kepada teman-teman seperjuangan yang bergelar guru, segala pengorbanan, kesabaran dan penat lelah biskita dalam mendidik anak bangsa bukanlah sesuatu yang sia-sia. Semoga setiap ilmu yang dicurahkan, setiap usaha yang dilakukan dan setiap pengorbanan yang diberikan menjadi amal jariah serta mendapat keridaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Cikgu Nisa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zurin ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh negara Brunei Darussalam. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan jasa yang dicurahkan. Semoga terus tabah dan bersemangat dalam mendidik anak bangsa. Selamat Hari Guru.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Farah. Saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih bagi guru-guru yang berjasa mendidik semua penuntut di negara Brunei Darussalam menuju ke arah wawasan 2035. Selamat Hari Guru dan Happy Teachers Day everyone!
0: Begitulah istimewanya seorang guru. Jasanya bukan sahaja dikenang oleh para pelajar dan ibu bapa, malah mereka turut dihargai oleh seluruh masyarakat. Setiap individu mempunyai pengalaman dan kenangan tersendiri bersama dengan guru. Justru itu, kita dengarkan pula ucapan dari orang awam di daerah Blight sempena sambutan Hari Guru tahun ini.
19: Selamat menyambut Hari Guru kepada semua warga guru di Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan keberkatan kepada seluruh guru di negara Brunei Darussalam. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi menyalakan cahaya harapan dan membimbing langkah menuju masa depan. Selamat Hari Guru kepada semua guru di negara Brunei Darussalam. Semoga setiap titisan keringat dan pengorbanan guru menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Guru.
0: Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam. Hari ini kita mengenang jasa guru-guru yang sabar membimbing anak-anak kita daripada mengenal huruf dan angka hinggalah berani mengejar cita-cita. Ada nasihat seorang guru yang mungkin ringkas pada waktu ia diberikan tetapi kekal di hati muridnya sepanjang hayat. Kepada para guru dan asatizah, terima kasih atas ilmunya, masa dan perhatian yang diberikan, termasuk usaha yang sering tidak terlihat di luar bilik darjah. Semoga segala pengorbanan bis kita mendapat ganjaran dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penghargaan juga buat ibu bapa yang sentiasa memberi dorongan dari rumah. Apabila guru dan ibu bapa saling bekerjasama, anak-anak kita mendapat sokongan yang lebih kuat untuk belajar dan membesar dengan akhlak yang baik. Sekali lagi, selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di seluruh negara Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendidik dengan hati yang terbuka. Daripada saya, Haji Abdul Rafiq bin Zainuddin, penghulu Mukim Kuala Belait.
20: Saya Rusmawati binti Sermini ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru yang pernah mengajar saya dan mantan guru-guru dan keluarga saya yang masih berkhidmat menjadi guru. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Semoga jasa bis kita dikenang selalu dan dirahmati Allah.
21: Selamat Hari Guru kepada semua guru di Sekolah Menengah Perdana Wazir dan Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. Tidak lupa juga buat bekas cikgu-cikgu kami yang telah berpencen. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran dan dedikasi yang tidak pernah lelah dalam mendidik kami. Walaupun cikgu-cikgu berpencen sudah tidak lagi mengajar di bilik darjah, segala ilmu dan jasa yang dicurahkan tetap hidup dan mekar dalam sanubari kami. Saya akhiri dengan pantun berbunyi, anggun bertamu kain tenunan, dipakai molek di hari raya. Terima kasih cikgu atas bimbingan, jasa dan bakti dikenang selamanya. Selamat Hari Guru, semoga Allah sentiasa merahmati dan memberkati cikgu-cikgu sekalian.
22: Saya Awang Haji Gerdon bin Haji Dahlan, Ketua Kampung Lumut 2. Bagi saya, menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk sasiah, memberi inspirasi dan membantu setiap anak didik mencapai potensi mereka. Semoga semua guru terus diberikan kekuatan, kesehatan dan semangat untuk meneruskan amanah yang sangat mulia ini. Selamat Hari Guru, terima kasih atas segala-galanya.
23: Buat semua guru-guru yang berada di Brunei Darussalam, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru. Tidak lupa juga diucapkan kepada Cikgu Haji Sharifah Hasnah binti Haji Malayahya, Cikgu Nur Azah binti Haji Marmin, Cikgu Nazli Nur binti Haji Marmin dan Cikgu Hafizah Nur binti Haji Marmin. Dari mengenal huruf hingga memahami kehidupan, banyak yang kami pelajari daripada cikgu. Terima kasih kerana sentiasa mempercayai bahawa setiap anak mempunyai potensi untuk berjaya. Jangan pernah berhenti membimbing anak bangsa. Daripada saya, Abdul Hafiz Idris bin Haji Marmin, Ketua Kampung Perumahan Negara Kampung Lumut, Kawasan 2.
24: Buat insan yang sentiasa sabar mendidik dan membimbing, selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu atas setiap ilmu, nasihat dan dorongan yang diberikan. Semoga para guru di negara Brunei Darussalam terus diberikan kekuatan, kesihatan dan keberkatan di dalam mendidik anak bangsa. Sekian dari saya, Khairul Abidin bin Muhammad Yasin, Ketua Kampung Perumahan Negara Kampung Penaga Kawasan C.
25: Saya Haji Usman mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga guru dan mantan-mantan guru. Terima kasih guru kerana dengan jasa kamu mendidik kami dan anak-anak cucu kami, kami jadi warga yang berguna kepada negara dan bangsa. Kepada warga guru yang telah wafat, saya doakan semoga kamu sentiasa dalam rahmat Allah. Kepada guru-guru yang masih mendidik anak bangsa, teruskanlah. Dan kepada mantan-mantan guru, terutamanya teman saya Haji Bujang bin Haji Nordin dan isteri dan teman-teman yang pernah sekelas dengan saya ucapkan syabas dan terima kasih.
1: Saya Muhammad Alim bin Sani ingin mengambil kesempatan dan peluang ini untuk mengucapkan Selamat Hari Guru pada

0: guru yang telah pernah mendidik saya di terutama di Sekolah Rendah Kuala Belait, Sekolah Rendah Pangeran Setiajaya Pangeran Abdul Mumin, Sekolah Menengah Saidina Ali dan pensyarah-pensyarah di Universiti Brunei Darussalam. Dengan ucapan selamat Hari Guru, terima kasih atas dedikasi dan cinta yang kita berikan dan terima kasih telah menjadi cahaya dalam proses pembelajaran kami dan membuat pelajaran berat terasa lebih mudah.
1: Pendengar Radio National FM, kita telah mendengarkan pelbagai ucapan dan penghargaan daripada ibu bapa dan para guru, anak-anak didik serta orang awam di daerah Belait. Walaupun berbeza suara dan pengalaman, semuanya membawa satu mesej yang sama. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kami. Kerana mungkin seorang guru hanya mengajar kita untuk beberapa tahun. Tetapi ilmu, nasihat dan nilai yang ditanam oleh bawa sepanjang hayat. Buat semua warga pendidik di negara Brunei Darussalam dan di mana saja mereka berada, selamat menyambut Hari Guru dan semoga segala ilmu yang dicurahkan, segala pengorbanan yang diberikan dan segala usaha dalam mendidik generasi masa kini menjadi amal jariah serta mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Guru ibarat pelita menerangi jalan kehidupan. Jasamu tetap kami kenang menjadi bekal sepanjang zaman. Saya Syarin Abdullah memberikan info daerah Belait khusus khas sempena Hari Guru di National FM. Sekali lagi, selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu kerana menjadi insan yang mengajar kami mengenal dunia dan membantu kami mencari jalan menuju masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula ke studio siaran Bandar Seri Begawan.
2: National FM, Radio Brunei.
3: Yaudah, demikian tadi bersama Syahrin Abdullah dari daerah Belait mengongsikan bahan sisipan dalam ruangan info daerah edisi khas sempena Hari Guru 2026. Baik, untuk meneruskan lagi ruangan info daerah, kita terus saja bersama rakan dari daerah Tutung Pula bersama Siti Zubaidah selepas ini.
4: Terus bersama National FM Radio Belait.
5: Baiklah, terima kasih rakan setugas di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Dan sudah tentunya kita akan mengongsikan bahan kita di mana hari ini 23 September merupakan sambutan Hari Guru di negara Brunei Darussalam.
6: Info daerah dari daerah Tutong.
5: Guru ibarat pelita yang menerangi kegelapan. Jasa mereka dalam mendidik dan menyampaikan ilmu amatlah besar kepada kelangsungan kehidupan generasi, kerana tanpa didikan mereka tidak akan lahir warga yang berpendidikan dan berkemahiran. Jadi banyak perkara yang sentiasa menjadi kenangan dalam diri kita, apatah lagi perkara tersebut berkaitan dalam perjuangan anak bangsa. Begitulah dengan apa yang dilalui oleh guru yang telah bersara. Kenangan lampau dalam mendidik anak bangsa adalah suatu yang berharga dalam ingatan. Cikgu Haji Abdullah bin Haji Muhammad Tahir merupakan seorang guru yang bersara. Banyak pengalaman, kenangan yang sentiasa dalam ingatan, pengalaman dan ilmu yang ada ketika menjadi seorang pendidik.
7: Cabaran yang pertama yang saya hadapi ialah macam mana menghadapi murid. Karena kita ini tidak dibiasa kan, dan tidak ada pengalaman dan tidak ada didedahkan untuk menjadi seorang guru ini. Hanya dinamakan sebagai guru pelatih dan terus macam bidan terjun. Keluar daripada Daja 8 waktu di Samja, terus menjadi guru dan mengajar di sekolah Melayu Danau. Kemudian untuk mengajar apa ni, mengajar mata-mata pelajaran macam ilmu hisap, ilmu hisap masa tu ilmu kira-kira ilmu alam kah, sejarah kah, apa namanya, kata dia berpandu kepada buku-buku yang telah pun disediakan atau sejak kepada yang kita inilah berdasarkan pada buku-buku yang telah pun disediakan dan berdasarkan kepada sukatan pelajaran juga. Jadi kita ini tidak boleh lari daripada sukatan pelajaran. Ya memang kalau saya bandingkan dengan guru pelatih, mula-mula saya menjadi guru pelatih setelah mengikuti apa ni, dilantik menjadi guru pelatih Daja 8 dari Zambia, kemudian mengikuti kursus di mata perguruan selama 3 tahun.

0: Memang lah saya rasakan macam orang bumi dengan langit lah. Karena kita ni sana betul-betul diasuh dan dididik oleh pensara-pensara di Mata Pura itu macam mana untuk menjadi sebagai seorang guru. Jadi bukan saja kita ni diberi pendedahan cara membuat persediaan mengajar, cara kita ni mengambil nuntan-nuntan dalam setiap buku yang kita sediakan untuk disampaikan kepada kanak-kanak, tapi kita ni juga diberikan satu lagi ilmu lah. Ilmu yang dinamakan sebagai ilmu psikologi. Psikologi ini daripada kanak-kanak sampai ke remaja. Jadi kata ni psikologi ini saya rasa amat penting dipelajari oleh seorang guru kerana ia boleh menahan rasa marah kita ni. Kita ni sudah tahu macam mana perangai dan naluri kanak-kanak tu tahu. Dia tahu. Jadi apabila dia tahu mengetahui naluri dan perangai kanak-kanak itu melalui psikologi ini, jadi rasa marah kita itu akan nyorang surut. Itulah barangkali satu pendidikan yang baiklah kepada seorang guru. Saya ialah seorang guru aliran Melayu, berpendidikan Melayu, dan hanya sedikit-sedikit saya mengetahui pendidikan dalam bahasa Inggerisan. Kami diberikan kursus selama 6 bulan mengikuti bahasa Inggeris sebelum diantar ke England. Jadi ini pengalaman yang daripada dilupakan, karena bagaimana seorang guru yang tidak ada pendidikan dalam bahasa Inggeris tapi dalam bahasa Melayu berpeluang untuk mengikuti kursus guru besar di England. Dan saya tidak terbayang yang pada masa itu saya akan sampai ke Italy ataupun ke Eropa. Dan dia terbayang langsung. Di samping kita ni mengharapkan kepada pelajar-pelajar yang pada masa ini supaya mereka betul-betul mengikuti pelajaran, yang kita terlalu membuang masa dengan kemudahan-kemudahan yang ada pada masa ini macam handphone apa dan sebagainya itu, atau boleh melalaikan kita ni dalam hal-hal pelajaran. Begitu juga kepada guru-guru saya memberi harapan disempenakan dengan hari guru pada masa ini, kerana guru-guru itu merupakan amanah. Bukan saya daripada amanah daripada negara kata ni, bahkan juga amanah Allah SWT diberikan tanggungjawab untuk mengasuh, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan kepada studentnya, penuntutnya ataupun murid-muridnya.
1: Ya, demikian tadi audio kita telah pun mendengarkan cerita dan juga pengalaman bersama dengan salah seorang guru yang sudah pun bersara. Jadi bayangkan tanpa seorang guru, bagaimana agaknya wajah masa depan kita dan anak-anak kita serta generasi seterusnya. Jika bukan kerana guru, kita tidak mungkin berada di dalam kejayaan sebagaimana kita hari ini. Siapapun kita, kita adalah insan yang bertuah mendapat kejayaan hasil berguru. Kejayaan sebenar bagi seorang guru adalah melibatkan pelajar-pelajar yang berjaya. Selamat Hari Guru. Sekian kita bersama menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di Studio Siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, dan untuk melengkapkan lagi ruangan info daerah edisi khas sempena Hari Guru, kita bersama dengan rakan dari daerah Tempurung Pulau bersama Zuhaira selepas ini.
1: Dengarkan National Anthem.
2: Info daerah dari daerah Tempurung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bersama saya Zuhaira menerusi info daerah dari daerah Tempurung. Alhamdulillah, pada hari ini sempena dengan sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam kali ke-36 bagi tahun 2026, kita telah pun menyediakan satu bahan sisipan, iaitu rakaman temu bual bersama dengan seorang guru di daerah Tempurung, iaitu Cikgu Debianti binti Abdul Ghani, bagi mengetahui pengalaman, cabaran serta harapan beliau dalam mendidik anak bangsa. Kita ikuti bersama. Guru merupakan antara insan yang memainkan peranan penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan, malah para guru turut menjadi pembimbing dan sumber inspirasi kepada para pelajar dalam membentuk sahsiah serta mempersiapkan mereka menghadapi masa hadapan.
4: Apa yang mendorong saya menjadi seorang guru atau pendidik, sebenarnya banyak pendedahan kepada saya sewaktu kecil lagi, yang di mana ahli keluarga saya adalah di kalangan pendidik. Dan apabila saya sendiri melihat guru-guru menyampaikan pengajaran, pembelajaran dari saya usia kecil lagi sehingga dewasa dan mencapai kejayaan, dari sanatah dengan sendirinya ada tersemat dalam hati saya tu, memang saya mahu melakukannya dan mahu mencapai matlamat saya menjadi seorang guru.
3: Dalam dunia pendidikan yang sentiasa berkembang, tugas seorang guru bukanlah sekadar mengajar di dalam bilik darjah. Ia turut menuntut kesabaran, komitmen dan kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan dalam pendidikan.
4: Tahunan ini adalah tahun ke-24 tahun saya menjadi seorang pendidik, dan setakat ini sekolah ini adalah sekolah yang kelima, yang mana saya bermula di sekolah rendah Bokok, sekolah kedua di sekolah rendah Sultan Hassan Bangar, dan sekolah ketiga di sekolah rendah Selangan, dan yang sebelum ini adalah sekolah rendah Ratai Mokim Bokok Tempurung, dan hingga kini di sekolah rendah Sultan Hashim Batu Apoi Tempurung. Saya bermula di sekolah ini pada tahun 2025, dan mungkin ni terdapat pelbagai budaya, culture yang ada di sini. Jadi untuk saya menyesuaikan aktiviti anak-anak murid mengikut apa yang dapat saya bagikan arah murid-murid dan mengikut kemahiran dan keperluan yang boleh diberikan oleh guru-guru pembimbing mengikut kelab-kelab. Contoh untuk aktiviti co-curriculum pada tahun ini ada 10 kelab, termasuk KG, kindergarten dan juga prasekolah dilibatkan dalam aktiviti co-curriculum, dan di antaranya adalah permainan pasang di dalam kelab permainan tradisi, kelab board games yang mana ada guru pembimbing yang akan mengajar murid berkaitan dengan permainan chess, monopoli dan yang sebagainya, dan begitu juga dengan kelab riadah, kelab kenali negara kita ni yang mana memfokuskan pengenalan mengenai daerah-daerah dan juga apa jua yang ada di negara kita ni.
3: Antara perkara yang dikongsikan termasuklah pengalaman sepanjang bergelar seorang pendidik, cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai guru serta pendekatan yang digunakan dalam memastikan para pelajar terus berminat untuk belajar. Selain itu, beliau turut berkongsi pandangan mengenai kepentingan hubungan yang baik antara guru, pelajar dan ibu bapa, kerana sokongan daripada semua pihak amat diperlukan dalam membantu perkembangan pendidikan dan sahsiah para pelajar.
4: Sepanjang 24 tahun, banyak cabaran-cabaran sebenarnya, bermula dari seorang guru yang baru yang masih belum mengetahui bidang pendidikan dengan lebih jelas lagi, pembelajaran setiap tahun menjadi seorang pendidik, dan hingga kini saya masih lagi belajar, dan setiap 5 sekolah yang saya didik, yang saya bertugas memang banyak cabaran-cabaran, dan paling mencabar adalah mengajar murid berkeperluan khas, yang mana memang kepakaran guru-guru yang bukan dalam bidang pendidikan khas agak terhad. Jadi bila ketani berjumpa dengan kanak-kanak berkeperluan khas, akan menimbulkan perasaan pelbagai emosi kita ni. Ada perasaan sedih, simpati dan macam-macam. Jadi untuk kita ni memahamkan kanak-kanak ni pun mengambil masa yang lama. Jadi untuk murid yang berkeperluan khas yang Down syndrome, autism dan paling mencabar adalah murid berkeperluan khas tiada penglihatan. Yang mana untuk saya mengajar, mendidik, mengikuti pengajaran saya dalam pendidikan jasmani adalah satu cabaran yang besar bagi saya lah. Tapi alhamdulillah dengan bantuan daripada guru pendidikan khas yang lain, jadi saya sendiri dapat mengatasinya. Kalau anda setiap hari itu, kalau kita lihat Granti kan menangis rasanya. Tapi dapat diatasi dan anak tersebut dapat mengikuti pendidikan jasmani lebih baik sebenarnya daripada murid di dalam kelas perdana.
3: Tugas seorang guru memerlukan bukan saja ilmu dan kemahiran, malah keikhlasan serta kesungguhan dalam membimbing setiap anak didik. Sambutan Hari Guru juga menjadi wadah untuk menghargai segala jasa dan pengorbanan para pendidik yang sentiasa berusaha memberikan yang terbaik demi masa hadapan generasi akan datang.
4: Baik, dalam apa jua pengalaman pendedahan yang boleh guru-guru dapatkan, mendidik anak-anak yang dari kosong hingga memiliki ataupun mempunyai pelbagai kemahiran adalah sesuatu yang menggembirakan, apalagi kalau murid-murid yang mempunyai kemahiran bacaan

0: yang kurang lancar. Dan bagi saya yang pernah mendidik anak-anak mengikuti program AKRA, iaitu program bacaan, bermula dari di sekolah rendah ratai dan saya laratkan di sekolah ini, satu kegembiraan dan pencapaian yang terbesar sebagai seorang guru adalah yang mana anak itu dapat membaca walaupun sedikit. Yang penting ada peningkatan dan pembaikan dari anak tersebut untuk mengusahakan yang anak-anak ini boleh dan akan boleh membaca dengan baik nanti. Harapan saya, semoga anak-anak didik saya berjaya di masa akan datang mengikut kejayaan dan terjaya masing-masing. Dan juga saya harapkan anak-anak didik saya sentiasa berjaya bukan saja di dalam bidang pendidikan, pekerjaan yang akan datang, tetapi seiring dengan rasa hormat, adab yang tinggi, bukan cuma hanya guru tetapi kepada ibu bapa dan orang di sekeliling. Dan semoga sentiasa mengekalkan sikap kasih sayang, prihatin dan doa saya agar sentiasa anak-anak ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga.
1: Ya, itulah tadi dapat kita dengarkan bersama sebagai insan yang berada di barisan hadapan dalam dunia pendidikan. Jasa guru memangnya amat besar dalam membentuk generasi yang berilmu, berdisiplin dan juga mempunyai nilai-nilai murni. Dan sempena sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam ke-36, marilah kita sama-sama menghargai dan juga mengenang jasa para guru yang tidak pernah jemu mencurahkan ilmu, membimbing serta menjadi inspirasi kepada anak-anak bangsa. Untuk itu, selamat menyambut Hari Guru kepada seluruh warga pendidik. Semoga segala usaha dan juga pengorbanan para guru sentiasa mendapat keberkatan serta terus dihargai sepanjang masa. Dengan itu, sekian dulu perkongsian kita dari daerah Temborong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian tadi kita bersama dengan rakan-rakan dari ketiga daerah makan lengkap Lasudar, ruangan info daerah edisi khas sempena Hari Guru untuk hari ini. Dan terima kasih rakan kita Syahrin Abdullah dari daerah Belait, Siti Zubaidah dari daerah Tutong dan juga Zuhairah dari daerah Temborong. Dan alhamdulillah, hari ini 23 September 2026 kita bersama-sama meraikan satu insan yang begitu istimewa dalam kehidupan kita, iaitu guru. Jadi bersempena dengan sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam salam ke-36 tahun 2026, marilah kita zahirkannya setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam. Dan selamat menyambut Hari Guru, ikhlas dari kami di Nasional FM Radio Brunei. Dan untuk pandangan bersama, waktu sekarang 4.55 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan sampai di sini saja saya bersama audio dalam ruangan Serambi Petang untuk edisinya hari ini, Rabu 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah sama 23 September 2026 Masihi. Dan selepas ini rakan setugas yang lain akan menemani audio dalam ruangan Variasi Senja pada pukul 5 petang hingga 8 malam nanti. Dan saya semua mengundur diri, jaga diri audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali.

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Pada 5.1 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita ucapkan kepada anda yang sedang mendengarkan siaran nasional pada saat ini menerusi 93.8 FM, penyebar informasi, penjana inspirasi. Alhamdulillah anda kita dipertemukan lagi di udara menerusi ruangan variasi senja sehingga ke pukul 8 malam ini nanti untuk pertemuan kita di hari Rabu 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 23 September 2026 Masihi. Hari yang cukup istimewa khususnya bagi Auda yang bergelar guru. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru ke-36 tahun kepada semua warga pendidik. Tak lupa juga insan-insan yang mungkin tidak pernah bergelar guru secara rasmi, tetapi mereka lah yang mengajarkan kita tentang kehidupan, tentang adab dan tentang segala-galanya. Mungkin insan tersebut ialah ibu bapa kita atau sesiapa saja yang pernah memberi makna, memberi warna dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dan ada anda ilmu itu bagaikan cahaya, maka seorang guru itulah pelitanya. Andai kejayaan itu sebuah destinasi.

tetapi akhirnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga. 5:03 minit petang waktu pada ketika ini, seperti biasa Auda untuk ruangan variasi Senja ini, sebelum siaran berita perdana ke udara nanti, dua buah kapsul akan kita ikuti bersama, yang mana yang pertama ialah Secubit Fakta akan menyusul selepas kita putarkan sebuah lagu ini yang bertajuk Guru Kau Pelita. Teruskan bersama kami Auda di Nasional FM.

23 September adalah tarikh sebagai tanda penghargaan dan penghormatan bagi guru-guru dan pendidik di negara Brunei Darussalam atas curahan bakti dan ilmu dalam mendidik anak bangsa. Pendidikan formal di negara Brunei Darussalam bermula pada tahun 1914, di mana masjid digunakan tempat pembelajaran bagi peringkat sekolah rendah Melayu.

0: Kan di negara ini terus berkembang dengan berdirinya sekolah-sekolah Melayu yang beratap daun dan berdinding kajang yang serba-serbinya kekurangan dengan guru-gurunya pula berpendidikan sederhana. Yang penting, peluang belajar mengira, membaca dan menulis dapat diperolehi. Tahun ke tahun, perkembangan pendidikan terus meningkat. Pada tahun 1952, Sekolah Persediaan Inggeris pertama kerajaan ditubuhkan. Diikuti pada tahun 1953 pula, Sekolah Menengah Kerajaan aliran Inggeris mula beroperasi. Sehingga pada tahun 1954, dasar pendidikan telah diperkenalkan dalam Rancangan Kemajuan Negeri Pertama 1954 ke 1959 yang menggariskan bagi penyediaan pendidikan percuma kepada kanak-kanak sekolah Melayu Brunei yang berusia 6 hingga 14 tahun di sekolah-sekolah Melayu. Begitu juga pendidikan bagi mata pelajaran agama dan bahasa Arab mendapat perhatian seawal tahun 1931 hingga tahun 1941. Selamat Hari Guru, Guru Pendokong Obor Budaya Ilmu.
1: Teruskan mendengar National Alarm.
2: Secubit fakta.
3: Kepedasan cili pembuka selera. Ramai orang suka makanan yang berencah cili dan rasa pedas. Bagi mereka, rasa pedas itu akan membuka selera ketika menikmati makanan. Tahukah Auda kenapa cili itu pedas? Para saintis mendapati kepedasan cili datang daripada sejenis bahan kimia yang dinamakan capsaicin yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam asid lemak seperti susu atau santan.
2: Secubit fakta.
3: Bahan kimia inilah yang menjadikan cili itu terasa pedas apabila dimakan atau tersentuh pada kulit kita. Walaupun cili tersebut pedas, namun ia mengandungi vitamin B kompleks yang tinggi selain mineral, kalsium, magnesium, zat besi, vitamin C dan beta-carotene.
2: Secubit fakta.
3: Di dunia terdapat pelbagai spesies cili yang mempunyai kepedasan yang berbeza-beza. Rekod cili terpedas di dunia ialah cili yang diberi nama Naga Jolokia. Kepedasannya mencapai angka 855,000 pada skala Scoville. Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Negara Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

0: Lindungi kesihatan Auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan Auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika Auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya Auda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.
1: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada

pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Bermasa lagi di udara menerusi ruangan variasi senja pertemuan kita sehingga ke pukul 8 malam ini nanti. Sudah 5.14 minit petang waktu pada ketika ini. Berikutnya disampaikan terlebih dahulu maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam tempoh awal malam ini sehingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca pada amnya berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan pada waktu malam nanti. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat laut atau timur laut selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Perhatian di sini, Auda, risiko banjir kilat dijangka mungkin berlaku semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius dan suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Kemudian ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok dijangka berjerebu. Maklumat cuaca itu tadi Auda dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Untuk mendapatkan maklumat cuaca tersebut, Auda boleh menghubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114 atau dengan melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu'alam bisawab. Ada sebuah lagi pengisian akan kita ikuti selepas sebuah lagu ini, iaitu Dunia Hari Ini dalam sejarah terbitan rakan setugas kita Wafi. Jadi apakah peristiwa-peristiwa yang penting berlaku pada tarikh 23 September ini, kita ikuti bersama selepas sebuah lagu ini. Tetap terus bersama kami di National FM, Variasi Senja.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah. 23 September. Pada 23 September tahun 1641, kapal milik England, Merchant Royal, yang membawa 100,000 pound emas, karam dan hilang di lautan selepas Land's End. Dan ini masih menjadi tanda tanya keberadaannya sehingga hari ini. Pada tahun 1642, commencement exercise yang pertama diadakan di College Harvard. Pada 23 September tahun 1806, Louis dan Clark yang berasal dari Amerika Syarikat pulang ke tanah air selepas menerokai barat laut Pasifik Amerika. Pada tahun 1846, ahli astronomi Urban Le Verrier, John Couch Adams dan Johann Gottfried Gale menemui planet Neptune, di mana planet ini secara matematik dijangka ditemui sebelum ianya dilihat menggunakan teropong. Dunia hari ini dalam sejarah. Pada 23 September tahun 1889, Fusajiro Yamauchi mengasaskan Nintendo di Kyoto, Jepun bagi menghasilkan kad Hanafuda buatan tangan. Pada tahun 1911, juruterbang Earl Ovington membuat penghantaran mel udara rasmi pertama di Amerika di bawah kuasa Jabatan Pejabat Pos Amerika Syarikat, iaitu USPS. Pada 23 September tahun 1913, Roland Garros, juruterbang Perancis, menjadi orang yang pertama menggunakan kapal terbang merentasi Mediterranean, iaitu dari Saint Raphael di Perancis ke Bizerte, Tunisia. Pada tahun 1962, Pusat Seni Persembahan Lincoln dibuka di New York City. Dan pada 23 September tahun 2000, web browser Mozilla Firefox versi yang pertama dilancarkan kepada orang ramai. Dunia hari ini dalam sejarah.

0: Ingin memulakan perniagaan? Sedang menjalankan perniagaan Auda? Ingin mengembangkan perniagaan Auda? Ketahui lebih lanjut mengenai proses-proses memulakan, menjalankan dan mengembangkan perniagaan di Business BM. Layari dan ikuti www.business.gov.bn untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai proses-proses perniagaan.
1: Inilah malam kemuncak Vibe Duo musim pertama. 6 duo terbaik, satu pentas, satu gelaran juara. Siapakah yang bakal menjadi juara?
2: Hai, kami dari Zaira,
3: Crescent Duo,
4: Duitara,
5: Just Mars.
6: Kami dari Emerald Duo.
7: Thank you, Duo.
1: Jangan lepaskan detik bersejarah ini. Peringkat akhir Vibe Duo 2026. Pada hari Sabtu, 26 September 2026, pukul 7.50 minit malam di Dewan Teater Jabatan Perdana Menteri, bersiaran secara langsung menerusi saluran RTB Aneka dan RTB Go. Saksikan keserasian, vokal yang mantap dan persembahan yang hebat dari mereka. Audio juga akan dihiburkan dengan persembahan dari Lihit, Void Theory, Diverse dan Sutra. Juga persembahan istimewa dari para mentor Vibe Duo, Iza Hashim, Dayat Ahim, Dila Junaidi dan Andy Osman, diiringi oleh penari The Dazzler dan Orkestra RTB. Bersama host Auda, Adi Faiz, Wafa Muhammad dan Afif Ghazali. Auda dijemput untuk menyaksikan secara langsung ini masuk adalah percuma. Peringkat akhir Vibe Duo 2026 ditaja oleh Baiduri Bank Sendirian Berhad dan Waho Department Store dan disokong oleh Farid Official dan The Box EO. Inilah Vibe

Ada 5.25 minit petang waktu pada ketika ini. Selepas ini kita akan mengikuti siaran berita perdana kudara dari Studio Jubilee 1. Jadi tetap terus bersama kami mendengarkan Nasional FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan Pusat Intervensi Pendidikan Awal Kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Arab Saudi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81.

0: ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan penubuhan National Intervention Centre for Early Childhood Education iaitu satu pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Kebawah duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Kemuncak Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam kali ke-36 tahun 2026 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmatnya mengizinkan dapat bersama-sama meraikan majlis sambutan Hari Guru kali ke-36 dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Majlis pada hari ini bukan sekadar memperingati sambutan Hari Guru, malah juga untuk menzahirkan penghargaan dan pengiktirafan kita terhadap jasa, pengorbanan dan dedikasi para guru yang sentiasa cekal dalam mendidik, membimbing dan membentuk modal insan yang berpendidikan. Tema Hari Guru pada tahun ini, Guru Pembangunan

0: semakin pendidikan lestari dan inovasi, yaitu sebagai mengiktiraf pentingnya sumbangan guru ke arah memperkukuh sistem pendidikan yang berkualiti, lestari dan relevan, demi melahirkan generasi kreatif serta berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Landscape pendidikan secara global telah membawa pelbagai cabaran baru untuk dihadapi oleh para pendidik. Kajian antarabangsa telah menunjukkan bahawa faktor-faktor seperti motivasi dan komitmen guru tetap merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan kejayaan para pelajar. Dalam hubungan ini, Beta Sukacita mengetahui bahawa Program for International Student Assessment PISA 2025 telah mendapati pelajar negara Brunei Darussalam telah melaporkan sokongan guru sebagai sangat positif. Dapatan ini lebih tinggi berbanding purata negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. Sokongan serta komitmen para guru adalah berpotensi untuk mempengaruhi pembelajaran pelajar. Ini telah dibuktikan dalam beberapa kajian dan sekarang dalam PISA 2025, negara Brunei Darussalam adalah merupakan salah satu dari hanya beberapa buah negara di mana pencapaian pelajar adalah meningkat dalam ketiga-tiga domain, iaitu sains, matematik dan membaca.
1: Titah Baginda seterusnya menekankan mengenai kesejahteraan para guru.
0: Dalam perkembangan lain, melalui penilaian yang sama, lebih dari 70% pelajar telah mencapai tahap prestasi melebihi jangkaan dalam computational problem solving, dan ini meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kedudukan kedua teratas dalam senarai negara-negara yang mengikuti PISA. Syabas dan tahniah Beta ucapkan kepada seluruh warga guru, kerana pencapaian ini tidak mungkin akan dapat direalisasikan tanpa komitmen dan pengorbanan yang tidak berbelah bahagi daripada guru-guru semua. Dalam kesungguhan untuk melengkapi pelajar dengan ilmu, pengetahuan dan kemahiran teknologi, para pendidik adalah turut memikul amanah membentuk syahsiah, akhlak dan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Dalam hal ini, Beta berharap agar Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama akan sentiasa bekerjasama dalam memperkemas kurikulum demi memperkukuh penerapan nilai-nilai murni dan etika Melayu Islam Beraja, MIB. Sejak dari peringkat sekolah rendah lagi, usaha ini amat penting kerana pembentukan karakter dan syahsiah pelajar perlu bermula dari peringkat awal usia. Mengenai kesejahteraan para guru, Beta sentiasa memberi perhatian serius terhadap isu beban tugas dan pengajaran yang sering dihadapi. Kesejahteraan warga guru akan sentiasa menjadi

0: keutamaan kerajaan beta. Oleh itu, beta berharap Kementerian Pendidikan dapat melaksanakan penambahbaikan pengurusan guru relief secara bersepadu dan berkesan. Ini adalah bagi memastikan kesejahteraan para guru, kualiti dan proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa terpelihara.
1: Pada mengakhiri titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam.
0: Pemerkasaan proses pembelajaran dan pengajaran juga hendaklah terus diusahakan melalui program-program yang sedia ada. Sehubungan dengan ini, beta berpandangan bahawa usaha tersebut perlu disejajarkan dengan pemantapan sistem pendidikan, termasuk memperkukuh sistem intervensi awal kanak-kanak, penyediaan pendidikan awal yang inklusif hendaklah diberikan perhatian supaya setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang atau keupayaan mendapat peluang yang seksama untuk berkembang secara optimum. Dalam hal ini, beta sukacita memperkenankan penubuhan National Intervention Center for Early Childhood Education, iaitu suatu pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun. Bermula tahun 2027, pusat ini akan diterajui bersama oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Akhir kata, beta dengan ikhlas merakamkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam. Semoga segala jasa, pengorbanan dan bakti yang dicurahkan dalam mendidik generasi pewaris akan sentiasa diberkati serta dikurniakan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Beta turut mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima anugerah Hari Guru pada tahun ini. Semoga penghargaan berprestij ini menjadi sumber inspirasi serta pencetus semangat seluruh warga guru dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang dipikul.
1: Kemuncak Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 ialah pengurniaan anugerah Hari Guru kepada 43 penerima. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Berangkat sama, paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi majlis. Bacaan surah Al-Fatihah khusus untuk almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin serta

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Kebawah duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Arab Saudi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sesi ke-81. Kami dari bahagian berita dan hal ehwal semasa mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua insan yang bergelar pendidik di negara Brunei Darussalam. Berita perdana kami akhiri dengan ucapan Selamat Hari Guru daripada murid beberapa buah sekolah.
1: Selamat Hari Guru. Terima kasih atas segala ilmu dan tunjuk ajar.
2: Selamat Hari Guru. Guru pemangkin pendidikan lestari dan inovasi.

0: Selamat Hari Guru, jasamu dikenang, baktimu tetap disanjung.
1: Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 8 malam ini nanti.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina Masjid

yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Auda 23 September 2026 adalah sambutan Hari Guru ke-36 dengan tema Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Sebagai pendidik guru perlu berilmu, berintegriti dan berakhlak mulia. Selamat Hari Guru.
1: 23 September adalah tarikh sebagai tanda penghargaan dan penghormatan bagi guru-guru dan pendidik di negara Brunei Darussalam atas curahan bakti dan ilmu dalam mendidik anak bangsa. Setelah negara mencapai kemerdekaan, pendidikan peringkat tinggi berkembang di mana 4 buah institusi beroperasi bagi memberi peluang anak bangsa melanjutkan pengajian di pusat-pusat pengajian tempatan. Universiti Brunei Darussalam ditubuhkan pada tahun 1985. Institut Teknologi Brunei pula ditubuhkan pada tahun 1986 dan kemudiannya dinaikkan taraf menjadi sebuah universiti pada tahun 2008. Manakala Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa ditubuhkan pada tahun 2007.

0: dikenali dengan nama Maktab Perguruan Agama Sri Begawan. Pusat-pusat pengajian tinggi tersebut bukan sahaja bagi pelajar tempatan, malahan ianya juga menjadi pilihan bagi pelajar-pelajar luar negara. Selamat Hari Guru buat para pendidik di tanah air.
1: Bagian passing terbelah laju eh.
2: Nak open, nak straight passing. Mana?
1: Shoot. Dah lagi lurus tu.
2: Mana kan
3: pulang aku.
1: Dari tadi sudah orang menunggu.
2: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Dari batas masuk waktu ni.
3: Oh, benar lah. Bah, menaritah berhenti tadi.
4: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.
5: National FM.
6: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi audah telah kita dengarkan bersama. Berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi seluruh umat muslimin dan muslimat di negara Brunei Darussalam. Kami di National FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib, dan semoga segala amalan yang kita lakukan pada hari ini diberkati dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Taala jua hendaknya. Audah, sementara kita menunggu jemaah masjid pada ketika ini sedang menunaikan sembahyang sunat qabliyah sebelum maghrib, apa kata kita renungkan bersama sebuah artikel yang dikongsikan dari seruan suci ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya agama Islam menitikberatkan ilmu pengetahuan. Ia merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa Taala yang amat besar faedahnya kepada manusia. Oleh kerana itulah, untuk menjadi insan beriman dan bertakwa serta berguna kepada agama, bangsa dan negara, kita hendaklah memiliki ilmu melalui pendidikan yang sempurna. Pendidikan yang sempurna amat mustahak diberikan kepada anak-anak, dan kerana kepentingannya itulah agama Islam telah menganjurkan umatnya supaya menerapkan ilmu agama dan akhlak yang mulia kepada anak-anak sejak mereka dari kecil lagi. Ibu bapa adalah bertanggungjawab memberikan didikan dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Ilmu pengetahuan adalah suatu yang sangat penting dalam pengetahuan manusia. Kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, yang mana maksudnya dari Anas bin Malik, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu adalah satu kefarduan ke atas setiap muslim. Riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Audah, tanpa ilmu pengetahuan, hidup manusia akan berada di dalam kegelapan, kerana ilmu itu cahaya yang dapat menerangi kehidupan. Tanpa ilmu, kehidupan manusia tidak akan maju, dan tanpanya juga manusia tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, tafsirnya, Dia yakni Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebajikan yang banyak, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang mempunyai akal yang dapat memikir dan memahaminya. Audah muslimin yang dirahmati Allah, dalam kita mencari keberkatan menuntut ilmu, terdapat adab-adab yang dianjurkan oleh agama Islam yang perlu kita jaga dan patuhi. Antaranya yang pertama, membetulkan niat menuntut ilmu. Menuntut ilmu hendaklah dilakukan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan bukannya untuk lulus peperiksaan semata-mata. Kedua, membersihkan hati dari sifat-sifat keji seperti sombong, angkuh, hasad dengki, pemarah, tidak sabar dan bermacam-macam lagi. Ada seorang guru kepada Imam Asy-Syafi'i yang bernama Waqiq pernah berpesan yang maksudnya, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya ilmu itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang melakukan dosa. Ketiga pula, memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar. Keempat, menghormati dan menerima nasihat para guru. Oleh itu, penuntut tidak boleh sekali-kali menunjukkan sikap tidak beradab terhadap guru, sombong dan enggan menerima nasihat guru, kerana sikap beginilah yang akan menjadikan ilmu yang dituntut itu tidak berkat. Yang kelima pula ialah memberi salam kepada guru di mana sahaja mereka berada, baik di kawasan sekolah mahupun di luar sekolah. Janganlah menunjukkan sifat keangkuhan dan masam muka terhadap guru kita. Keenam, menjaga kesihatan tubuh badan dan kebersihan pakaian. Auda selain itu adalah lebih elok berwudu dan berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita memulakan belajar. Seterusnya, ketujuh, menjaga pandangan mata, pergaulan dan percakapan.

0: Demikian tadi Auda kita sampaikan perkongsian kepentingan menuntut ilmu. Kembali kita ke Masjid Omar Ali Saifuddin untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib.
1: Astaghfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh. Sawsufakum fainna taswiyata sufuf min iqamati salah kanukan saf. Rapatkan saf, rapat-rapat, semoga kita ini semua dirahmati Allah. Allah

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah dunia yang maha mulia. Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolqiah Mazuddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam, dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerabu. Amin ya rabbal alamin.
0: Salatul hajat jamiatan rahimakumullah. استووا استقيموا. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله

صلوات على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي العلم وسبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau ya Allah. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat bukan azab, bukan kemusnahan bukan bala, bukan kehancuran bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibat wa isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu, ya hafiz, ya qawiyu, ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungin ia daripada segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerbu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari

menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya zal jalal wal ikram antas

0: sekolah rendah lagi. Usaha ini amat penting karena pembentukan karakter dan syakhsiat pelajar perlu bermula dari peringkat awal usia. Mengenai kesejahteraan para guru, beta sentiasa memberi perhatian serius terhadap isu beban tugas dan pengajaran yang sering dihadapi. Kesejahteraan warga guru akan sentiasa menjadi keutamaan kerajaan beta. Oleh itu, beta berharap Kementerian Pendidikan dapat melaksanakan penambahbaikan pengurusan guru relief secara bersepadu dan berkesan. Ini adalah bagi memastikan kesejahteraan para guru, kualiti dan proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa terpelihara.
1: Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam.
0: Pemerkasaan proses pembelajaran dan pengajaran juga hendaklah terus diusahakan melalui program-program yang sedia ada. Sehubungan dengan ini, beta berpandangan bahawa usaha tersebut perlu disejajarkan dengan pemantapan sistem pendidikan, termasuk memperkukuh sistem intervensi awal kanak-kanak, penyediaan pendidikan awal yang inklusif hendaklah diberikan perhatian supaya setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang atau keupayaan mendapat peluang yang seksama untuk berkembang secara optimum. Dalam hal ini, beta sukacita memperkenankan penubuhan National Intervention Center for Early Childhood Education, iaitu suatu pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun. Bermula tahun 2027, pusat ini akan diterajui bersama oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Akhir kata, beta dengan ikhlas merakamkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam. Semoga segala jasa, pengorbanan dan bakti yang dicurahkan dalam mendidik generasi pewaris akan sentiasa diberkati serta dikurniakan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beta turut mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima anugerah Hari Guru pada tahun ini. Semoga penghargaan berprestij ini menjadi sumber inspirasi serta pencetus semangat seluruh warga guru dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang dipikul.
1: Kemuncak Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 ialah pengurniaan anugerah Hari Guru kepada 43 penerima. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri

0: Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, kini berada di New York, Amerika Syarikat bagi menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berangkat menghadiri upacara pembukaan perdebatan umum Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 yang diadakan di bawah tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nations That Delivers for All. Pada sebelah malam, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berangkat menghadiri majlis resepsi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Donald J. Trump, Presiden Amerika Syarikat, bersempena dengan Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sesi ke-81 di Lord New York Palace. Menteri Hal Ehwal Ugama menerima kunjungan hormat daripada Ahli Jawatankuasa Kongres Rakyat Kebangsaan Republik Rakyat China, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Etnik Kongres Rakyat Kebangsaan dan Delegasi. Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan menerima kunjungan Tuan Yang Terutama Bayan Chow Lu di Kementerian Hal Ehwal Ugama petang tadi. Kunjungan hormat tersebut bertujuan bertukar-tukar pandangan mengenai usaha memperkukuh kerjasama dua hala dalam bidang hal ehwal agama serta meningkatkan persefahaman bersama terhadap dasar-dasar keagamaan yang diamalkan oleh kedua-dua negara. Juga hadir Tuan Yang Terutama Chen Shaochun, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi esok.

0: Ingat, belajar bukan hanya untuk peperiksaan. Gunakan apa yang kamu pelajari dalam kehidupan kamu seharian.
1: Baik, cikgu.
0: Pernahkah kita terfikir berapa banyak ilmu yang telah dicurahkan oleh seorang guru kepada kita? Jasa guru bukan hanya ketika mereka mengajar di dalam kelas. Ilmu yang mereka sampaikan adalah bermanfaat jika kita mengamalkannya. Jadi, hargailah guru kita. Bukan sekadar dengan ucapan terima kasih, tetapi dengan mengamalkan ilmu yang telah dicurahkan oleh insan yang bernama guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Hargai jasa guru, amalkan ilmunya.
2: Baik, sampai kita ke lagu terakhir pertemuan kita hari ini. InsyaAllah, banyak umur, badan sihat, bersama lagi dalam kesempatan di lain masa. Akhir kalam, hidup adalah anugerah. Syukuri apa adanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Islam.
1: Baik, alhamdulillah sudah yang dihormati sekalian. Selamat sempurna kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang kami sambung terus sebentar tadi dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Membawa kita ke pukul 5.18 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Sekali lagi, Taudian berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong berakhir waktu subuh 6.09 minit pagi, daerah Tutong 6.10 minit pagi dan daerah Blight berakhir waktu subuh 6.12 minit pagi nanti. Segera menunaikan sembahyang fardu subuh sebelum luput waktunya. Untuk duha, daerah Brunei Muara dan daerah Temburong bermula 6.31 minit pagi, Tutong 6.32 minit pagi dan Blight duha akan bermula pada pukul 6.34 minit pagi. National FM Radio Brunei, segmen Dini Hari akan terus menemani Auda sehingga ke pukul 6 pagi ini nanti bersama saya, Walimul Fazil.
2: Firman Ilahi.

0: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: Tafsirnya, tetapi orang-orang yang teguh serta mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin. Mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sembahyang, yang membayar zakat, serta yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itulah yang kami akan kurniakan pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 162.

0: Inilah Sonora FM Radio Brunei. Untuk seterusnya kita ikuti pengisian Tahsinul Akhlak untuk pagi ini. Kita dengarkan bersama.
1: Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertemu dalam sebuah rancangan iaitu Tahsinul Akhlak. Tahsinul Akhlak yang kita akan bincangkan iaitu kepada siapa yang kita perlu ikutkan akhlaknya. Maka di sini saya ambil satu role model ataupun satu yang perlu kita jadikan ikutan dan panduan untuk mencontohi akhlak-akhlak yang terpuji dan untuk mendalami serta meneladani akhlak-akhlak ini, iaitu akhlak-akhlak yang mahmudah, insyaAllah. Tajuk kita pada kali ini tentang Tahsinul Akhlak, iaitu seorang insan Rasulullah SAW dengan tajuknya Kasih Sayang Sesama Muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan di sini,

0: terbaik. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka kali ini kita melihat Rasulullah SAW itu adalah insan yang terbaik untuk kita ambilkan iktibar dan teladan untuk menambahkan ilmu pengetahuan serta mengikutkan contoh akhlaknya. Antaranya ialah kasih sayang sesama Muslim. Adakah Rasulullah yang menjadikan jiwanya kasih sayang sesama Muslim? Masya Allah, Barakallah. Alhamdulillah, Rasulullah SAW seorang insan dan seorang mempunyai akhlak yang terpuji kepada sesama Muslim, lebih-lebih lagi kepada yang seagama. Bagaimana pula dengan keadaan kita? Seperti mana dalam satu hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal mereka saling cinta mencintai, kasih mengasihi dan bertimbang rasa adalah seperti sebuah tubuh badan. Apabila di antara badannya terasa penyakit ataupun sakit, maka anggota lainnya juga akan turut merasa sakit. Apa maksud di sini? Artinya di sini ialah Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, apabila ada saudara mara kita yang bergembira, kita turut diajak untuk bergembira. Tetapi apabila saudara mara kita pula terasa sakit ataupun terkena musibah, maka kita pun juga merasakan perkara yang sama, iaitu dengan apa? Bukan dengan mengata-ngata, mengucapkan, ah, baru ya tahu itu musibah. No, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita ni untuk mempunyai akhlak ataupun sifat yang mulia itu dengan apa? Itu dengan kita ni sama-sama membantu mereka, antaranya menolong mereka, antaranya apalagi membagikan kesabaran kepada mereka. Banyak di antara saudara mara kita yang memerlukan pertolongan semangat daripada kita. Andai kata kita tidak mampu untuk menolong mereka daripada segi kewangan, maka ingatlah saudara mara kita yang seagama ini, iaitu beragama Islam, kita perlu bantu mereka dengan bukan camah mata, iaitu apa? Dengan berdoa. Mestilah berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka ini diteguhkan ketabahan, diberikan kesabaran, dan yang lebih penting lagi, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita pun diberikan kesabaran yang kuat agar sama-sama untuk mempunyai kasih sayang sama agama, sama Muslim. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, tanamkan pada diri kita untuk mempunyai sikap yang lemah lembut itu dengan seagama kita ni, insyaAllah kita ni akan terikut daripada akhlak terpuji Rasulullah SAW. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.
1: Tahsinul Akhlak bersama Ustaz Fatin Abdul Rahman dibawakan oleh National FM.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Majlis sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah dan sembahyang Fardu Jumat akan diadakan pada 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 25 September 2026 Masihi di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Dengarkan siaran langsung serentak di National FM, Pilihan FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM dan diikuti siarannya di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 11.55 minit pagi. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Masjid pusat perpaduan ummah.
1: Baiklah, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sekarang pukul 5.55 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Sebelum kita berpisah dalam ruangan dini hari, kita sampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam hari ini. Daerah Brunei Muara dan daerah Temburong masih lagi ada kesempatan untuk audia menunaikan sembahyang fardu subuh kerana ianya akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi ini nanti. Duha akan bermula pada pukul 6.31 minit pagi. Zuhur 12.14 minit tengah hari nanti, Asar 3.22 minit petang, Maghrib 6.6.

18 minit petang dan Isya pada pukul 7.25 minit malam nanti. Untuk daerah Tutong, waktu subuh berakhir 6.10 minit pagi, Duha 6.32 minit pagi, masuk waktu Zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.23 minit petang, Maghrib 6.17 minit petang dan Isya 7.26 minit malam. Pagi daerah Blight, subuh berakhir 6.12 minit pagi, Duha bermula 6.34 minit pagi, masuk waktu Zuhur 12.17 minit tengah hari, Asar 3.25 minit petang, Maghrib 6.19 minit petang dan Isya 7.28 minit malam. Demikian kita sampaikan panduan waktu-waktu sembahyang mengakhiri pertemuan kita pagi ini. Assalamualaikum, salam hormat.